pesek. Larga bota pesek. Larga bota pesek. Larga bota bota bota bota pesek. Larga bota pesek. Larga bota pesek. Larga bota bota bota.